0: yang kapod ini kita harap menisong blok kontrin. Now inside lo albumnya tu, you like at one song lo ni one song lo kata lo lo pama, ini saya kata lemah sana. Uli komposen songnya mo ini you like komposen, you like sing sing lo blok ni lo langut pama, or lo bislama, or lo langut lo emau.
1: Thank you, Sam. Yes, lo track lampa aja. Nelong kita sa olue mi one olula song lo kata lo family blimi lo pama. So songnya mi pin one olula song we been stop long time. Tinggal yang file chain desain betul di no sebe songnya pe full up olula blimi lo pama. Olu sebe kut songnya. Nelong kita sa oluya. I think one angle we been stop lo imi lo kaldoni. Mi pin kevim o template screen lo. One them say Rosé mas putum lo alpamia, mina jimi, stop kevimot. Animei mi titikin.